0: Yes.
1: Noni yang iso kira kira tu. Rugo
0: kok ilmu hati gua tu kok.
1: Ini, lagi tu nengaku gua ikar. Tu leh hoka ni duduk nasi gua ikon aja leh awal agani. Namun nama kerja gua kegi dah.
0: Dah yes.
1: Yes, nemu eri kau mina nyaku siapa nemu tanya. Alas deh, nato nengah hauvegia cooperative. No maladi nabe na gukonegereria gobo dogete kire gukorwo kwamite we gukwama muhuri wa biashara ne kugo kuthi hathara ona biashara yaku yata guthinikana wa thie guko kwa cooperative bank ne kwamukira gobo hena gobo menasio siago teithireria biashara ne yaku wewe na mushara ona eno okoro kemukira gobo especially jeririe mudu uyu muhuri wa biashara Mwenye kula kwa kifatara besha, hida kwa hida, cooperative bank, magoka na mobile bank loans, cooperative bank mobile loans, siya kwa taithiriria wa mokire gobo, hau hau. Kogu maa timaudoma kuhiga wira waku, timaudoma kuhiga tida wale teraini, kanako yuli ya manatari, ni hapo hapo, oka mokira besha. Na nejugira no kuroke mokira genjege shiriki milioni gire, unafatara tu kukuro account yaku ya viashara. Ego kofegini no ya cooperative bank na no kuhinyo kuhinya *667# kana utumire coop bank app maudomo the makorome sawa eketo kinyi ha udeto nenyige deto isi siaga ni amato sheri ento gasiali erosio deto e no horo wa akirio yeta go dance no mari atengere te go tine go ditaga
0: e
1: mana ke wa dire a holi ro iteke e aiga ate ne horo iteke ne governor
0: yes
1: Hei dia kuhaya gua begu. Di kah mana kaya sokret ya begu mai tameri. Begu siapa kuhada?
0: Tiga toko.
1: Begu siapa kuhada?
0: Ati
1: agak sokret mai tameri. Kawan amu nak gani sokret meri.
0: Mujur
1: kah gani amu goda itu. Kedua kiri lagi tenggera.
0: Amu itu dia begu dia buku itu siapa keli.
1: Begu siapa?
0: Kalau amu goda ni kita amu itu dia begu.
1: Oh yo, lihat kehidupan ni ada agak dia kau kira.
0: Mai tameri.
1: Bagi tiak keli. Dua kawan agak kemui keli itu ke.
0: Yes.
1: Agak kiri lagi tenggera iko tini. Akiwa mudosi yale huo milio ni gana limwe mudosi yo he itekea horo na hadu haria horo ni horo muno
0: yes
1: ni hadu okwati muno kogodo iteke
0: yes
1: iteke ri uri ya gavana nolio jie mwana kyoyu
0: yes
1: ni hadu heho aliwa ike liya maudu masi yomo mwana kea adigoti ni aroiga we Eh aduh aku. Eh aduh aku aku deh.
0: Jadi don deh video.
1: Weh mukut deh.
0: Orang ni kau yang kau.
1: Oh kau kau kena dikoi. Waktu orang asli kau tiri negara ni ada dua jodoh itu.
0: Nasiau.
1: Nak kau jokan awak kiri awak. Mukut tuan ni niye. Hakku kau tuan hakku. Tapi kau nani. Kau kau ini.
0: Don video di video di kau nadi agak sih guru hati.
1: Aja ono geko.
0: Ono kiri kau hari.
1: Oke, gua tuh boleh. Ah, mino ni kan ini ke?
0: Ini ke?
1: Todo ni ke? Ni ke?
0: Iya.
1: Ah, mino ni kan aku kenal.
0: Ini ke abu?
2: Orugi mokaru, okere herone Indomie.
3: Jeta guo Chef Gathemba, the tea master. Namu tanya wamu diri. Negera wita kieni yete murugi joruam. Dereda turuge Indomie. By the way, rana geria Indomie na ke umudim. Dereda turuga neria Indomie. Kato mire ya neria na matubo. Matubo ri? Wadi kugora matubo busha dinere. Tuka neria to matubo na tomara. Toka kawe ya kamunom. Wakinja musiri. Dhabia matubo mali ya makure gewega. Na wama labia. Maige kado. Oya zafria. Mekire muakine. Oya getoguru. Tinajia getoguru wega. Haya. Utane kira getoguru. Toguro ni ikira to maguta to nini usoka rwikira gitoguro wona kehe ya tuka kia brown nini oya nyanya ni ju ndu ngiaga nyanya uti na ngitie ciikira haria theini oya piripiri hoho nene se hau theini sikoroge sikoroge sikoroge sia hia we ga wona ni sia hia sia nyita na vega ri oya matubu mari oguthambitie ndu guti na ngitie of course no ginyoko ni uti na ngirie ma vese kuoka koroga koroga koroga matubu maku koroga matubu koroga matubu maku matubu maku wona mo na fio fio ni mahia uria wewe ndaga ri oya to dania ipirai guru mekire makuneke wega Matubu maku igakado Ikira mai magi kwa kine Maene mabia kusamuka Dukiwe Indomie Mekir hari ya dhaini Wona ya samuka tadeka idhano idha togu wali Oya bumbu sosi Kora kwa hau dhaini Mega deka dhaini Koroga Usokyo drain to mai Ikira gathani ine kage Oya to matubu Ikira gathani ine kage Eko guwe Ludhiwe ikarethi Kenera Indomie Nya matubu Inakwa gatamu sana Jeta kwa Chef Gathemba Murugi joriwa
2: Orugi mokaru, ware herone, Indomie. Sherera dukeri ya goku heririe, ugure Indomie.
1: Aya, kitu ni mohoro ine madha igiri na olirikane kukuroke igirado koine unahinya *420# negeza ugure kirio kweda bed, kwena maliri, mena matredi, mena kwena, tuge kwena idonyi gine kukakutari di madha ni madhirire na negeza igirado kwa unahinya *420#.